0: butoni mulicho alingiro kumubicha tumabana suli minyemo yukandisha kukere mama samba vane utini valokatero kune mubutavana situa minye mama seka vane uti yonishomere leke ribyo kava vana vate bakulen kawama samba vane utini valokatero kune mubutavana situa minye mama seka vane uti yonishomere leke ribyo kava vana vate bakulen. Wanganatavya nobutse myevana vachire valere vakabye vatsukerere esho mbanza keshingire anyo wavya muteke vana lino ni vapanji navalimo vatataiwa vosi ni vambarakai vamatsamba vande uti ni valokatero kune muvotava nasitwa minye vamaseka vande uti yonishomere lekere vyokava vana vate vakulai kawama tsamba vane uti ni valokatero kune muvotava nasitwa minye vamaseka vane uti yonishomere lekere vyokava vana vate vakulai kawanganai mevutrembo kiwavulai umuviri neane ukayakolere ukandivya mupanji nerwambo munhu wakavyaola kwesishalike venyuma evyo sikwa lwakaitanga vikaluvyangana wangana ulo mutoka nao kakakwaluva visikulu vosike sivendishaendi yao wangana ula nevevanza navyo vikawaluva avisikulu vosike sivangaimba muvyo wangana wano vukama navo vukawaluva avisikulu vosike sivendisha singavo vamatsamba vane uti ni valokatero kune muvotava nasitwa minye vamaseka vande uti yonishomere lekere vyokava vana vate vakula
1: très bien en tout cas très bien Telesphore Vindus wikale wikale ho nalo wikere mwana wetu Telesphore Vindus ngapokora munyachamwese omunyachamwese ye matenga naye nomukatike studio en tout cas classement ya muno vureire mpe compliqué ngai buka yangu ko machozi na yaberengera aberengera mu katike studio walo dase kalanga soma ma message de muna hama tenga ye micro voilà un message noni ya ya grâce un message noni ya grâce voilà abantu bane muhandika donc ni utoko plus de 80 SMS abo shiba kawa bate pole sana kwa jamaa ya Nzanzu Mangese. Malazima Nzanzu Mangese alikufa na familia yake presque yote. Juba aliua babake, waliua na mamake. Antuka tout le monde.

0: très bien. Très
1: bon,
0: bien.
1: Anaka Simon, mba wambungende explique aone mba siali mpanga na cherende donge. Gende explique omo chiswahili. Unasi cherende chikatsanda na mpangi na shiala. Hivi kamboko chiwa sikule mpanga na cherende. Itobo si mbuletu leverende basi. Itobo si kono lono luholo.
2: Lono luholo.
0: Shiala mpanga na cherende.
1: Cherende chikasi omo mpanga ringa. Neroko chiwa sikule mpanga na cherende.
0: Go faster. Endu ikale mwana wetu. Endu ikale. Wabre bomo. Tomasha kwa merevyo mpanga nevye chirende. Itu kandi yeheri ya pule ngo fastre. Chihuo. Chihuo. Ibuwa mbuli chikaya. Chihuo. Alor. Eske tuangana pokera machozi. Puru ni chanso. Machozi. Aba neba mwashimu maina. Aba neba kamu lamu maina me. Yo machozi. Omwe. Machozi tukampokera pour une chanson eri bibucha parce que hanya bakende berurendambi hanya bakende berurendambi chama bihinda saa 7 omulabile sho dakika 41 omukatike studio e radio hau mane ne television e yo moto karibu machozi
3: basi
0: unamukalakala eh
3: nani mwasanga kalakala
0: omroma kuhe butee wanatoka eh
3: Nama
0: mewa. Tak kira mungkin ada bute, ya?
3: Nama mewa terukai.
0: Lagi ni suah isuah. Donk macam ni, saya jadi avec précision. Uwa kolatu hello hello. Eh hello, sangat bantu hello hello. Kasih si, enggak? Aku sekarang luka kalang gorong mundu. Oh, ya, esok ni saya mesti avec kena way. Kasih si ni, nak kasih si ni neve no? Kasih si sava. Eh, enggak hewan ni, hiye gugut tanggausi.
3: Sava.
0: Ihi muvinyo. Eh, on est bien. Sawa machozi?
3: Basi.
0: Alors c'est bon.
3: OK, namota ramucha. Namota ramucha kambale. Mulerewa mwami. Mukulu esase ku parking yetu emango lyo kwa bolamba. Ndebirirwa kaswamba Tito.
0: Alors tuende machozi. Tuende.

0: Voilà, ile ni saha unakuta mutu ni muke iko fasi ya kinywaji, kisha unapenda umletee maneno anasema nazalimwa si ya bato kolulangate. Voilà, ukanikosidere kama niko mbaraga, ile ni matata. Donge makango njo kusema mbaraga, kusema molongani, nazana molongani nangai ni kusema niko na wangu anaye ni stahili. Donge propre à toi, donge propre à vous, propre à moi, ok. Voilà. Donge kitoko nanga ere eza reserve pona molonga ni nangai. Donge uzuri yangu inabakia pale juya ule mwenyiko kuroho yangu. Voilà, komi lisusu tobine. Hey, tuneza cheza kweli, me. Voilà, wakati unaniwazia kimbaraga ile sio nivo yangu, mimi ni muke wa batu. Voilà. Batoto, akose, tunasema 0481-58-24-670. Mindondo njovo tsombo tsombo mchetu chabutembo, motu alingia sana nano mabe, ni kusema anapenda acheze cheze mbaya. Voilà, nakosaka nanjo kuzo eshana, kurafikiana alo. Kurafikiana njoko mesana. Voilà, kosakana momesano njo kuzoea. Comment
1: bien?
0: Uko bien? Ulikula nini baba?
1: Mchele na sombe.
0: Ulikula mchele na sombe. Sawa. Na mie nilikula mchele na kuku muva. Mnajua muva? Tulikosa za maragi. Njoo nilikosa za maragi, bibi yangu akasema, wewe baba batoto mimi naona inaomba ukule muuba kwanza leo na mchele. Angalia kama ulivaa kitu kibaya ya kutokwenda tumika. Mwamu tunapasha kula sombe na mchele pale bie. Unasikia? Jina lako nani?
1: Chiste.
0: Kwenu ni wapi?
1: Marera?
0: Sawa. Si unajua kusalimia? Sawa, ngo tuoneshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Wariso. Ninasalimia mama jina lake Zawadi. Ninasalimia papa leki jina lake. Oze nasalimia papa leki jina lake Chitama. Nasalimia papa leki jina lake Yafete. Nasalimia papa leki jina lake.
0: Na mwingine tena
1: unasalimia shanga jina lake Esther. Nasalimia dada jina lake Juliet. Nasalimia dada jina lake Sisi. Nasalimia dada jina lake Love. Nasalimia dada jina lake Jili. Nasalimia yomba jina lake
0: Voilà
1: Kabange. Ninasalimia
0: Voilà
1: Sakulu jina lake Kishindo. Nasalimia Amalake jina lake Furaha. Ninasalimia Nasalimia tati jina lake Teresa.
0: Wa mwisho
1: nasalimia wajournaliste wote wa kuraje mtabite mbeni.
0: Voilà. Unajua ta jina mmoja? Haujui?
1: Naju.
0: Sawa nani?
1: Milionaire na Sinzo Man.
0: Sawa tu. Na wengine wanamuita Stanley. Na mwingine wanamuita Kang, Joel Mwingibalwa. Na Joel Cassès na Patrick Kalungwana. Voilà. Na George Maombi Makeo. Badani mweusi. Bakilumbiro. Voilà, baka pisa rigadona de la part de la technique. Voilà. Tunakupatia matabishi ya Leblanc na Voilà, Kasero Mutsuva anayeuzisha pine ya Double Life kuna kwa Avenue de l'Église. Pine original. Voilà. Wanasemaka zala jandi lokola jande ya pine. Zala jandi lokola jande ya pine.
1: Merci.
0: Mumbere Valère na lebla wa mutsanga na sokulu Kalebu na waliso na Kasero Mutsuva kunako Avenue de l'Église anauzisha pne ya Double Life. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien? Jina lako nani?
1: Juliette.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ni Butembo.
0: Ni Butembo? Hayo wapi? kule. Na uko wa Marera, sipo wa uko bujiste. Voilà. Juliette.
1: Abe.
0: Ni namna gani? Mejikuta namna gani?
1: Bien.
0: Unajikuta bien. Papa na mama na nijua na nduma kasenye bana kula limoni.
1: Hawa ndumi yake.
0: Bana kula kana utaratibu. Sawa. Na bana sema tukwe na kuwa na utaratibu fasi yote. Vale bien. Juliet, ngo salimia Juliet.
1: Na salimia papa. Jina lake Moise, na salimia mama. Jina lake Zawadi, na salimia Sokulu.
0: Jina lake Chishindo. Voilà. Na mwingine? Juliette. Juliette, nyanyua kichwa. Juliette, simamisha kichwa. Juliette. Juliette, matabisha yako hii. Juliette. Juliette. Voilà, Juliette. Voilà. Rodriguez. Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: C'est trouvé où?
1: À
0: Cambal. Oui, oui, oui, Cambal y est bougé. Voilà. Mon père va aller na bakale kuna wali sana le blanc. Wali kukumbuka. Wali tukumbuka si evoto. Na sema nini?
1: Merci so kukale.
0: Eh, voilà. Ouais. Ça se malou. Ah. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Jina lako na?
1: Rafael.
0: Kwenu wapi?
1: Cambal.
0: Sa, ngotoneshe mfano kusalimia Rafael.
1: Nasalimia mama jina lake Emma. Nasalimia papa jina lake Sasha. Nasalimia tati jina lake Shina. Nasalimia sokulu jina lake Shina. Nasalimia dada jina lake Vivani. Nasalimia dada jina lake Nene. Nasalimia dada jina lake Christine. Nasalimia yomba jina lake Rose. Nasalimia kaka jina lake Christian. Nasalimia dada jina lake Dalis. Nasalimia dada jina lake Lanja. Nasalimia Sinzomen. Nasalimia Millionaire. Nasalimia Naomi. Nasalimia Rita. Wamshu nasalimia Rekengu Tavradu Matubitembo Ben.
0: Voilà, tu recoupatia matabishi ya lebla wa mutsanga na soklu kalebu na walison na mumbere valer na kaseron mutsuwa. On a ces manini.
1: Merci.
0: Eh, ouais. Ah, comme avait tu vinanguka. On a logota, voilà. Tu na soma ma message, belle upite mtoto yangu ku micro. Voilà ma message. Message zisi afika mingi. Voilà. Bal susu basa na biso. Voilà. Uyu anasema aye salamu ni kitu cha maana cha maana sana hata acha kuchezea hapana anasema se hata kama ni bure niko ni Shadrake wenyu wa Lukanga kwa Mzee Leonard voilà. Uliko iko Lukanga na huyu anasema jambo kaka karibu sana hapa ni da bienveillance. Ah, bienveillance ni majina mtoto. Voilà, bienveillance hauseme kama uko wapi. Na huyu anasema jambo la kulamuka se salimia watoto wote. Ni mama Nelson. Mama Nelson uko wapi hizi siku? Voilà. Kama uko Kasindi, ulikuwa kana ushakaenda Kasindi. Voilà. Na huyo anasema bonjour. Suis Jérémy from Kipese. Voilà. Ule anasema yeye ni Jérémy kutoka Kipese. Kama uko Nyamiringa, kama uko yupi? Na huyo anasema sali na wa sali. Ah, voilà. Papa Augustin. Voilà. Voilà. Komama na Bible inaandikiwa. Huyo ana sikumaliza message yake juu waliniita. Aseme accent kwa kipindi, alianza na français. Accent kwa kipindi ni Samson. Apa Mutire, bon dimanche. Voilà. Ole ni wa Mutiri. Na huyu anasema mmeshinda ni ninasalimu wangu Sara waka ngote kama wakaogo. Ni wakao wakosa. Na huyu anasema très bien courage monsieur le journaliste ni na fuata toka Kambau ni kama se ni ite mutapia Joseph

0: provision
1: ndayalisha chakula ewa byomo omobusambango mukumbe rose si rose de foix nihironda hikabioko komutema wa comment
2: bien
1: poco bien
2: eh
1: wenjo nani
2: enjo destin
1: kwenu ni wapi
2: kashiro
1: ah wala kashiro e bouger ngo tuoneshe mfano wa kusalimia
2: na salimia mama jina lake muore mami na salimia papa jina lake bonane ogite na salimia yomba jina lake toni na salimia yomba jina lake Fabrice na salimia papa leki jina lake de cool na salimia tati jina lake Therese na salimia sokulu jina lake Leusa na salimia Japol na salimia kaka yapi na salimia Dano Dale na salimia Daruzi na salimia Dalisi na salimia Dashandal na salimia Mamaleki Mamaleki Gloria na salimia Mama Kulutu wala. Shandal na salimia
1: Wa mwisho
2: milionee na salimia Sinzo mimi.
1: Eh voilà.
2: Na kwa mwisho na salimia rafiki yangu wote akuraje moto Butembo Beni.
1: Voilà. Tunakupatia matabisi ya Leblanc mtsanga. Na sokulu kalebu na walison na mbere valer na kasero mutsu. Unasema nini?
2: Merci.
1: Voilà. Mutu anyaka koma na nikumbusha watu ba mingi ile balulimbi kwa ba myombangu. Lulimbi na ruindi kukaya wa garde parke chabirikira munyunyu koma
3: bien
1: poko bien
3: eh
1: jenal kona
3: Jeremy
1: ah kwenu wapi
3: Kitatumba
1: voilà medicama tuoneshe mfano kusalimia
3: na salimia mama jina lake Cecil salimia papa jina lake Dial salimia kaka jina lake Eli na salimia dada jina lake Lidi na salimia yomba jina lake Philip Makomera na wa mwisho na salimia milionaire
1: mimi dume kabambi unasalimia dume kabambi mimi ni dume kabambi unajua si mnajua kama mimi ni dume kabambi nanyi ni madume
3: merci millionaire
1: wende bien voilà koma
3: bien.
1: Uko bien. Wewe njona?
4: Jacques.
1: Kwenu ni wapi?
4: Kitatumba.
1: Wewe uko majina yangu di. Jina yangu ya ubatizo bana niita Yakobo di. Jacques. Tuoneshe mfano wa kusalimia majina.
4: Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia tati. Nasalimia yomba. Nasalimia shanga. Nasalimia papa leki. Nasalimia.
1: Wa mwisho?
4: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote akuraje moto Butembo.
1: Ah voilà. Voilà, bape kisaka mutoli kambonati nain. Voilà, matabishi yako hii ya Leblanc wa mutsang. Kambonati mko. Aye bali.
4: Merci.
1: Voilà. Ile chansoni ya Carlito Lanza.
5: Aye bali kambosa likosa.
1: Voilà.

Tambua mwili wako ni udongo kutambua. Akutereza siku anguka. Disco ambiasi akabia ba DJ zi MC.